Ini buat kamu ya, nomor 2. Kali ini dari rri.co.id ya. El Nino menguat, risiko gelombang panas dan kekeringan juga meningkat ya. Nomor 2, Organisasi Meteorologi Dunia atau WMO memperingatkan cuaca ekstrim berpotensi lebih sering terjadi dalam beberapa bulan mendatang. Peringatan tersebut disampaikan setelah kondisi El Nino terbentuk di Samudra Pasifik Tropis ya. WMO memperkirakan fenomena El Nino akan menguat dengan cepat dalam beberapa bulan mendatang. Kondisi tersebut diperkirakan meningkatkan risiko gelombang panas, kekeringan, hujan lebat, dan berbagai cuaca ekstrim lainnya di sejumlah wilayah dunia. Melansir dari Xinhua, Sabtu 4 Juli 2026, WMO menyampaikan proyeksi tersebut melalui pembaruan iklim musiman global. Nah, El Nino diperkirakan berkembang menjadi fenomena yang kuat pada periode Juli hingga September 2026. Proyeksi tersebut didasarkan pada gabungan berbagai model iklim dari pusat-pusat perakiraan global. Model-model tersebut menunjukkan pemanasan signifikan di Samudra Pasifik bagian tengah dan timur. Untuk suhu permukaan laut diperkirakan melebihi 2 derajat Celcius di atas rata-rata jangka panjang. Sementara itu, tingkat kesesuaian antar model yang tinggi membuat WMO yakin terhadap hasil proyeksi tersebut. WMO memperkirakan El Nino akan terus menguat selama musim gugur di belahan bumi utara. Lembaga tersebut juga mengatakan bahwa dampak El Nino tersebut akan meluas ke berbagai kawasan dunia. Sementara itu, Samudra Atlantik Ekuator diperkirakan tetap lebih hangat dari kondisi normal. Sebagian besar wilayah daratan antara 60 derajat lintang selatan hingga 60 derajat lintang utara diperkirakan mengalami suhu di atas rata-rata. Nah, wilayah yang terdampak mencakup hampir seluruh kawasan berpenduduk di luar wilayah kutub ya. Untuk curah hujan wilayah Pasifik Ekuator bagian tengah dan timur diperkirakan mengalami curah hujan di atas normal. Sebaliknya, kawasan Samudra Hindia Tropis, anak benua India dan sebagian besar Australia itu diperkirakan mengalami curah hujan di bawah normal. Fenomena El Nino umumnya terjadi setiap 2 hingga 7 tahun dan berlangsung selama 9 hingga 12 bulan. Fenomena El Nino biasanya mulai berkembang antara Maret hingga Juni dan mencapai puncaknya pada November hingga Februari. Dampak tersebut terhadap suhu global umumnya terjadi pada tahun setelah fenomena tersebut muncul. WMO menyatakan terus meningkatkan penyediaan informasi dan layanan pendukung bagi negara-negara di dunia. Langkah tersebut dilakukan untuk membantu mereka mengantisipasi serta mengurangi dampak yang ditimbulkan oleh fenomena El Nino. Dalam produk atau informasi ini kita akses dari rri.co.id.

0: Wait, hold up, stop. Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini, ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datu dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Masih di Pro 2 teman terbaik kamu, Tom Pro 2 sudah pukul 7.30 menit waktu Indonesia Barat ya. Tom Pro 2, saatnya kita akan mendengarkan informasi perakiran cuaca untuk edisi hari ini Minggu 5 Juli 2026 ya. Sudah terhubung bersama Bang Sumihar nih di BMKG Ranes selaku forecaster yang bertugas pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Mbak Vera.
0: Iya, gimana kabarnya Bung Sumihar pagi ini?
1: Oh, pastinya baik dong, Mbak. Kalau Mbak sendiri gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah, baik dan tetap semangat ya.
1: Pastinya, Mbak.
0: Oke, kalau kita lihat pagi ini cuacanya cukup cerah ya, tapi untuk tahu lebih detailnya kira-kira sepanjang hari ini gimana prediksi cuacanya, langsung aja kita kasih informasinya untuk teman Pro 2 dan pendengar Pro 1 RRI Rana ya. Silakan, Bang Sumihar.
1: Oke, Mbak. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna. Bersama saya, Sumihar Syahan, forecaster BMKG Ranang yang bertugas, izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Minggu 5 Juli 2026. Proses konveksi lokal yang masih cukup kuat, disertai perlambatan kecepatan angin, mendukung potensi terbentuknya awan-awan hujan secara lokal. Secara umum, cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Pada pagi hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan. Pada siang hingga sore hari, secara umum dalam kondisi berawan hingga berawan tebal. Dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Bunguran dan Pulau Laut. Pada malam hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Lalu pada dini hari, secara umum dalam kondisi cerah berawan hingga berawan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 31 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 66 hingga 96%. Pola angin bergerak dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 2 hingga 20 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan laut Natuna berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau dalam kategori tenang hingga rendah. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Rana Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang berkilau tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat, dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas, semoga bermanfaat. Terima kasih Mbak Vera.
0: Oke, terima kasih kembali untuk informasi cuacanya pagi ini ya, Bung Sumihar. Mudah-mudahan informasi yang telah diberikan tadi bermanfaat buat teman Pro 2. Dan para juga mengucapkan selamat melanjutkan aktivitas ya buat Bung Sumihar dan teman-teman di BMKG Ranai. Tetap semangat. Oke, teman Pro 2, itu tadi kita sudah mendengarkan informasi perakiran cuaca bersama BMKG Ranai ya untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Habis ini kita dengerin lagu-lagu teman Pro 2 dan juga nanti ada informasi buat kamu. Stay tune dulu di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: beli ini, ini, ini sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

2. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Eit, tunggu dulu, dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal skor atau pertandingan, RRI akan hadirkan POV unik, fakta tersembunyi, hingga sisi lain para bintang dunia. Ikuti juga serunya Ngerti Bola, teman Pro 2 bisa langsung gabung di live-nya setiap hari. Yuk warnai harimu dengan semarak Piala Dunia 2026 bersama RRI. Dengarkan di Pro 2 Ranai, FM 105,9, RRI Digital, dan platform lainnya. RRI bersuara. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Bosan dengan rutinitas harian yang itu-itu aja? Mau cari informasi sekaligus hiburan yang santai? Kami punya solusinya. Bisai, Bincang Santai, podcastnya RRI Ranai. Acara podcast yang membawa kamu dalam diskusi santai dan menyenangkan dengan tema menarik di setiap episodenya. Saksikan Bisai hanya di channel YouTube RRI Ranai dan

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa, ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

0: Wait, hold up, stop.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa nggak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa nggak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
1: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
2: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
3: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar

0: Beli ini. Ini. Ah, nih sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.
2: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
3: Eh, minta pong hand bodinya.
2: Lain hand body, sunscreen ini.
3: Sunscreen? Apa itu?
2: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
3: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
2: Oh, omku itu?
3: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Tom Pro 2 pukul 9 lebih 12 menit waktu Indonesia Barat. Tom Pro 2, satu informasi buat kamu ya. Sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya, Tom Pro 2, dari informasi hiburan kali ini, sinopsis drakor Love in Sync tayang di Disney Plus ya. Serial Korea Selatan terbaru judulnya itu Love in Sync dijadwalkan tayang pada Sabtu 4 Juli 2026 kemarin ya, berarti ya. Nah, drama bergenre romansa komedi ini ditulis oleh Jung Yeon dan Kim Sung Rae serta disutradarai oleh Kim Chil Bong. Melansir dari Asian Wiki, serial ini dibintangi oleh Kim Yong So, kemudian Kang Min Ah, kemudian Gong So Hyun, kemudian ada Shin Wo Gyum ya. Love in Sync juga akan dirilis di berbagai platform termasuk Disney Plus dan tersedia di Viu di sejumlah wilayah juga, teman produa. Ceritanya berfokus pada dua tokoh utama dengan latar emosi yang bertolak belakang ya. Cha Eun Hwan adalah seorang konselor psikologi yang dikenal karena metode konselingnya yang unik. Nah, kemudian ya, ia justru terbebani karena terlalu banyak menyerap emosi orang lain. Sementara itu, Yoo Jin An adalah mantan anggota girl group yang beralih menjadi aktris ya, karena Yoo Jin An ini terancam dikritik tidak memiliki empati. Keduanya kemudian terlibat dalam sebuah insiden tak terduga yang disebut transfer emosi yang membuat dunia mereka saling bertabrakan. Peristiwa tersebut mengubah kehidupan keduanya secara drastis, termasuk memicu perubahan emosional dan pertumbuhan pribadi. Serial ini juga menghadirkan Han Yoo Jin sebagai Won So Hyun serta Dong Kyung sebagai Shin Hwa Gyum. Love in Sync mengangkat tema romansa, emosi manusia dan perjalanan karakter dalam memahami perasaan melalui konsep unik transfer emosi. Top produk untuk informasi ini aku akses dari rri.co.id.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.
4: Hah, capek.
5: Main game ah.
6: Alpha is online.
7: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Maaf, Pak, maaf.
7: Sana cepat.
4: Iya, iya.
7: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
4: Pak, Papa.
7: Apa?
4: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
8: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: tidak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak, bentar lagi selesai nah.
0: Apa lamun ya nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi cak mano biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yo kita tetap harus hemat biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Human Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, pasti iya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pa?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pa?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

105,9 FM di Pro 2 RRI di Ranai, teman terbaik kamu. Selamat pagi, teman Pro 2 di Pro 2 Santai Siangnya hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Kembali kamu akan ditemani aku Marisa. Jadi di hari ini hari Minggu tanggal 5 Juli 2026 ya. Teman Pro 2, semangat terus untuk beraktivitas untuk hari ini ya. Mudah-mudahan apapun yang akan kamu kerjakan ya, selamat menikmati hari liburnya juga, bahagia selalu ya dimanapun kamu berada. Nah teman Pro 2, jelang ke pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita akan menghadirkan lagu-lagu pop Indonesia. Dan juga untuk yang ingin request lagu juga bisa ya di 0812 8313 4054.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran dengan baik untuk hidup

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

Oke, teman Pro 2 ada dia, malu-malu ya. Nah, teman Pro 2 kita masih menghadirkan lagu-lagu ya. Pop Indonesia untuk temani kamu di siang ini ya. Nah, teman Pro 2 di 08128334054 yang ingin bergabung silakan aja ya teman Pro 2. Nah, langsung ku sapa ada siapa? Selamat pagi Kak, pagi juga. Ini sama Riris katanya mau request lagu Anmes tiba-tiba. Oke, salam untuk teman-teman Kak, untuk Kakak makasih. Makasih juga ya sudah bergabung. Nah, teman Pro 2. Kalau kamu dengerin kayak bunyi berisik gitu ya, kayak bunyi apa angin gitu ya. Ini kipas angin ya. Kita nomor 2 untuk yang ingin request lagu masih aku tunggu hingga ke pukul 11 nanti di 08128334054.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Itu juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Oke, untuk teman pro 2 ada lu kenal Veronica ko ya dari Expo Snow and Fairy Cloud ya, teman pro 2 di lagu-lagu pop Indonesia kita cukupkan sama di sini dulu. Dan untuk teman pro 2 kita menghadirkan kembali lagu-lagu mancanegara yang ingin request lagu, tentunya kita tunggu ya di 0812 8313 4054.

Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Handphone aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Oke, untuk teman perdua ada Cel yang Farah yang sini berikutnya Dracula. Nah, teman perdua masih dengan lagu mancanegara temani kamu yang ingin request lagu, silakan ya. Kita tunggu di 0812 8313 4054. Langsung kita sapa, selamat siang Kak Nisa Madani Dirana ya, mau request lagu dari Johnson Derulo Hand on Me featuring Megan Trainor ya. Makasih Kak, makasih juga ya sudah bergabung. Nah, untuk teman perdua di luar, cuaca di kawasan Sempang cerah ya, panas banget di luar. Jadi untuk yang akan jalan-jalan, jangan lupa untuk pakai helm, pakai jaket, pakai sweater, karena panas banget ya teman perdua. Oke, stay tune terus di perdua teman terbaik kamu.

0: Ray.
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu? Seperti Bertie the Brain diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu. Seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini. Mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Dik, gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh, iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh, itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih, keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih, kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.

Oke, untuk teman Pro 2 ada lagu-lagu tentunya kita hadirkan di siang ini. Dan teman Pro 2 kita informasikan juga bahwa masuknya dan sholat fardu zuhur ya untuk wilayah Raneh dan sekitarnya hari ini pada pukul 11.55 ya waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2 lagu-lagu mancanegara kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Dan selanjutnya nanti akan juga kita hadirkan ya lagu-lagu bernuansa religi sebelum kita akan kumandangkan azan sholat fardu zuhur untuk wilayah Raneh dan sekitarnya.

Yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

popcorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor sekolah informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Star kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel, masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stones.

Teman Prodia ada Fish ya, Nina kita hadirkan. Teman Prodia masih dengan lagu-lagu hiburan ya, temani kamu di siang ini di Prodia santai siangnya ya, ditemani aku Marisa hingga ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan juga teman Prodia bisa dengerin ya di internasional di Indonesia Top 20 ya, nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita relay dari Pro2 Jakarta ya. Nah teman Pro2, satu informasi seputar kuliner tradisional yaitu lomang atau lemang ya. Kalau di sini biasanya kita menyebutnya lemang. Nah masih menjadi favorit masyarakat di Medan. Hal ini disebut terlihat ya dari tingginya penjualan yang dicatat UD Lomang Fanas Jaya yang mampu menjual hingga 300 porsi lomang dalam sehari pada akhir pekan. Pemilik UD Lomang Fanas Jaya M. Nur Salim Lubis mengatakan pada siang hari saja sebanyak 150 porsi telah terjual. Ia pun menyiapkan tambahan sekitar 150 porsi lagi untuk memenuhi permintaan pelanggan hingga sore harinya ya. Nah, Nur Salim menceritakan usaha yang dirintisnya ini bermula dari lafak sederhana pada tahun 1997 ya. Dan saat itu ia menempati lahan kosong di belakang kawasan tempat usahanya saat itu untuk membakar lomang sebagai bagian dari tradisi masyarakat Mandailing menjelang malam lebaran gitu. Menurutnya antusiasme masyarakat terhadap lomang ini saat itu di luar dugaan, berawal dari membakar sekitar 43 batang lomang untuk tradisi, banyak sekali pelanggan yang datang gitu ya membeli, sehingga ia memutuskan membuka usaha secara lebih serius pada tahun 2007 ya. Nah teman Prodia itu tadi ya, kisah Nur Salim ya seputar usahanya yaitu Audi Lomang Fanas Jaya ya, yang berlokasi di Jalan Pelamboyan Raya nomor 5 Tanjung Selamat Medan Tuntungan, dan ini menjadi salah satu tujuan masyarakat juga yang ingin jika ingin menikmati lomang khas Mandailing ya. Nah, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

Oke, untuk teman Pro 2 ada India, kita ke sana ya. Dan teman Pro 2 di 105.9 FM di Pro 2 RRI Ranai masih kita hadirkan lagu-lagu dan juga informasi ya, masih seputar kuliner. Nah, soto Betawi merupakan salah satu masakan tradisional Indonesia yang populer. Soto Betawi berasal dari DKI Jakarta dan merupakan hasil akulturasi budaya. Konon teman Pro 2, soto Betawi ini tercipta hasil penggabungan masakan Nusantara, Tionghoa, Arab, dan India. Jadi dengan ciri khas kuah yang kaya dan rasa yang khas, soto Betawi menjadi pilihan favorit hingga saat ini ya. Nah, soto Betawi merupakan atau memiliki kuah santan kental dan kaya rempah yang membuatnya sangat lezat. Resep soto Betawi juga asli menggunakan bahan-bahan seperti daging sapi, jeroan, dan rempah-rempah ya. Nah, jadi teman Pro 2, soto Betawi ini biasanya disajikan dengan nasi putih, emping, atau sambal gitu ya. Semua komponen ini saling melengkapi. Nah, membuat soto Betawi cocok disantap di semua waktu, baik pagi, siang, ataupun malam ya. Nah, jadi teman Pro 2, soto Betawi adalah salah satu dari sekian banyak kelezatan kuliner ya Indonesia yang tentunya patut kita coba. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

0: Wih, tas baru nih.
1: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
0: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
1: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
0: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.
2: Cintailah Indonesiamu.

Oke, teman Pro 2 ada Roni Parulian, Angin Rindu. Nah, teman Pro 2 masih kita hadirkan ya di Pro 2 Santai yang menghadirkan lagu-lagu hiburan dan juga informasi. Nah, kali ini ada informasi seputar Piala Dunia ya. Nah, Mesir kembali menorehkan sejarah pada putaran final 2026 di Amerika Utara dengan memastikan langkah ke babak 16 besar. Setelah mengalahkan Australia 4-2 lewat adu penalti usai bermain imbang 1-1. Nah, teman Pro 2 Haisam Hasan dan Mustafa Saubir merasa bahagia atas perjuangan mengalahkan Australia lewat adu penalti dramatis. Kemenangan itu memiliki arti besar bagi seluruh rakyat Mesir ya. Nah, jadi teman Pro 2 kiper Mustafa Saubir putra Ahmed Saubir tampil kokoh menjaga gawang The Faroes. Dia menguji semangat juang tinggi timnya ya. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

0: Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Oke, teman Pro 2 ada Petrasi Ombing, jangan terlalu rindu ya. Teman Pro 2, pelatih legendaris ya, Deskam catat rekor baru usai Prancis lolos ke 8 besar ya. Teman Pro 2, Didier Deskam terus mengukir sejarah menjadi pelatih legendaris bersama timnas Prancis di Piala Dunia 2026. Kemenangan 1-0 atas Paraguay pada babak 16 besar membawa Les Blues melaju ke perempat final ya. Tidak hanya itu, kemenangan atas Paraguay ini juga sekaligus mengantarkan Deschamps mencatat rekor baru di panggung sepak bola dunia. Melansir data Sukauka, Deschamps menjadi pelatih pertama dalam sejarah Piala Dunia yang membukukan 10 kemenangan di fase gugur. Jadi catatan tersebut menegaskan konsistensi pelatih berusia 57 tahun itu dalam membawa Prancis bersaing di level tertinggi. Rekor tersebut diraih melalui kemenangan atas Nigeria pada Piala Dunia 2014, kemudian Argentina, Uruguay, Belgia, dan Kroasia pada edisi 2018 ya. Nah, teman Pro 2, Deschamps juga membawa Prancis mengalahkan Polandia, Inggris, dan Maroko pada Piala Dunia 2022. Nah, tepatnya sebelum menambah 2 kemenangan atas Swedia dan Paraguay di turnamen 2026 ya. Nah, teman Pro 2, informasi ini kita dapatkan dari rri.co.id. Nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat kita akan bergabung sama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 Nasional.

0: Aduh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus lah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke? Okay?

0: Mama, boleh nggak aku main hujan?
1: Boleh, tapi nggak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

0: dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Ya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri. Anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Oke, untuk teman pro 2 ada Ola Rosa, haruskah ku mati? Teman pro 2, saat ini sudah pukul 14 waktu Indonesia Barat. Kita akan bergabung bersama pro 2 Jakarta untuk mengikuti di Indonesia Top 20 Nasional.
1: Pastinya barengan sama aku, the one and only Desi Aldiana. Selama 1 jam ke depan aku bakal nemenin kamu buat ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Jadi aku mau ngingetin buat kamu yang mau support lagu favoritnya, jangan lupa untuk terus request ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Dan karena ini masih dalam suasana Piala Dunia, jangan lupa buat yang mau tahu update berita mengenai Piala Dunia 2026, langsung cek ya di rri.co.id. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada dua lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20. Ada Lyodra dengan Teganya Kau, dan yang kedua ada Nuka dengan Masa Ini Nanti dan Masa Indah Lainnya. Oke teman Pro 2, langsung aja sekarang kita mulai dari posisi paling bawah alias posisi 20, sekaligus merupakan new entry kita yang pertama di minggu ini. Ada Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
2: Number 20.

0: country kita yang kedua, satu lagu yang lagi viral banget, lagi banyak banget diomongin sama netizen ya, karena liriknya atau karena emang lagunya bagus atau karena penyanyinya aku juga nggak tahu, tapi emang kayak semuanya oke banget sih. Tulus dengan Teh Hijau ya teman Pro 2. Tadinya aku juga bingung pas denger judul lagu yang pertama kali, Teh Hijau, apakah lagu ini cerita tentang minuman? Tapi ternyata enggak juga ya. Kalau kamu udah telaah liriknya baik-baik, ya emang se-relate itu mungkin sama beberapa orang yang mungkin lagi ngerasa enggak kepengen ada di situasi dalam hubungan gitu kan. Kayak ya lagi pengen santai sendiri aja. Emang kenapa? Enggak apa-apa kan? Ya udahlah ya, kita tinggalkan dulu Tulus sekarang dan langsung beralih ke lagu yang menempati posisi 18 minggu ini. Ada Nuka dengan Jalan Keluar.
1: Number 18.

Cipta dengan Jagat Rasa di posisi 17, Teman Pro 2 naik 1 peringkat aja dari posisi 18 minggu lalu. Aku tuh curiga ya, Samuel Cipta emang punya formula tersendiri untuk bikin lagu yang viral terus gitu kan. Kayak dari kemarin-kemarin lagunya viral melulu gitu. Apa sebenarnya rahasianya?

0: kamu gimana cuacanya, tapi yang aku rasain di Jakarta itu kalau lagi panas, panasnya tuh panas banget, tapi kalau lagi hujan, hujannya bentar banget. Dan hujannya juga gak yang bikin dingin gitu loh, kayak lumayan agak anget. Ngerti gak sih? Ya kayak gitu deh pokoknya rasanya ya. Tapi mudah-mudahan di kota kamu juga cuacanya lagi enak ya, lagi gak apa ya, gak bikin orang jadi gampang sakit gitu. Dan mudah-mudahan kamu juga tetap sehat ya teman Pro 2 ya. Ya pasti sekarang kita tinggalkan dulu Juicy Lucy di posisi 15 dan beralih ke satu lagu yang lagi jadi favorit aku banget nih di posisi 14. Ini dia Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number 14.

Sesi 7 minggu lalu itu dia Enau featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Udah lumayan lama sih bertahan di chartnya top 20, 12 minggu teman Pro 2. Tapi kita lihat progresnya minggu depan gimana ya. Kalau progresnya lagu yang satu ini lumayan naik 3 peringkat dari posisi 15 ke posisi 12. Ini dia one of my favorite song, Lomba Sihir dengan Melompat Lebih Tinggi. Number 12.

0: posisi 11 itu dia Ariel dan Raisa. Senang dengar suaramu lagi yang naik dari posisi 14 minggu lalu. Lumayan banget loh, filmnya padahal kayaknya udah turun layar ya, tapi lagunya tetap bisa kamu dengerin di mana-mana. Sama seperti lagu yang berikut ini bakal kita dengerin juga, lagi sering banget diputar di mana-mana. Ini dia Pamungkas dengan Berapa Kali Kita Saling Memaafkan di posisi 10.
1: Number 10.

0: lalu aku lihat postingan di akunnya siapa ya, lupa. Pokoknya lagu ini tuh jadi soundtrack sebuah sinetron di salah satu stasiun TV swasta. Wow, biasanya lagu kalau udah jadi soundtrack naiknya bakalan lebih cepet lagi nih. Kita tunggu aja minggu depan ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 8. Kita mau dengerin NPD dengan Sempurna.
1: Number 8. Sumpah kita gendong banget gak sih?

0: 2 yang turun lumayan jauh dari posisi 3 minggu lalu. Wow, dari 3 besar langsung ke posisi 7 nih. Mana nih fans-fansnya Gea? Jangan lupa request yang banyak lagunya ya, biar minggu depan bisa naik lagi. Kita sekarang lanjut ke posisi 6. Ada Bernadia teman Pro 2 dengan Rabun Jauh yang naik dari posisi 9 minggu.
1: Number 6.

posisi 10. Lumayan jauh loh ya, 5 peringkat aja. Luar biasa, menyenangkan sekali emang denger lagunya Bernadia yang ini ya. Tapi lebih menyenangkan lagi kalau abis dengerin Bernadia, kita dengerin Farel Hilal dengan Keliling di posisi 4.

0: Kalau aku sih lebih sering lihat editan aktor Korea ya, mungkin karena emang FYP aku isinya aktor-aktor Korea semua gitu, jadi yang muncul ya itu juga ya. Tapi kalau ngomongin soal lagu yang viral, lagu yang berikut ini juga viral banget di posisi 2, tapi sayangnya turun dari posisi juara minggu lalu. Kita dengerin, ini dia Raim Laude dengan
1: Number 2.

0: minggu ini tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Ari Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi. Posisi 19 Tulus Teh Hijau. Posisi 18 Nuka dengan Jalan Keluar. Di posisi 17 ada Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 16 Change dengan LDR. Posisi 15 Juicy Lucy Gurun Hujan. Di posisi 14 Adrian Halif 2001 Kali. Posisi 13 NL featuring Ari Lesmana dengan Sesi Potret. Posisi 12 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Di posisi 11 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 10 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Posisi 9 Gloria Ade Govinda dengan Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 ada NPD Sempurnanya Aku. Posisi 7 Seribu Kali Milik Gia Indrawari. Posisi 6 Bernadia Rabun Jauh. Di posisi 5 Bernadia Lagi dengan Kita Buat Menyenangkan. Di posisi 4 ada Farel Hilal Keliling. Posisi 3 Dia featuring Indah Kus dengan Malu Malu. Raim Laude di posisi 2 dengan lagunya Ikro. Kalau gitu langsung aja juara 1 kita untuk minggu ini teman Pro 2 ada Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

waktunya mau nemenin kamu. Terima kasih banyak buat kamu yang udah dengerin, dan pastinya terima kasih juga buat label yang udah support ya, buat Chill on 7, Rhyme Laude, Antinormal, Farel Hilal, Juni Record, Gea, NPD, My Music, Mas Pam, Sunnyder, Musica, Emotion, Change, Hits Record, Tulus Company, dan juga Wisnu Santika ya. Nggak lupa aku ingetin, jangan lupa teman Pro 2 untuk request terus lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kita ketemu lagi di Indonesia Top 20 National berikutnya. Aku Desi Aldiana pamit. Terima kasih juga untuk soundman kita Oza, dan jangan lupa teman Pro 2, dukung terus musik Indonesia. Bye bye.

0: Bareng gue Cid, ini dia Info Pro 2.
1: Info Pro 2.
0: Info pertama, penyanyi Taylor Swift dan atlet NFL Travis Kelce resmi menggelar pernikahan di Madison Square Garden, New York pada 3 Juli 2026 waktu setempat. Acara tersebut dihadiri lebih dari 1000 tamu yang terdiri dari sejumlah selebritas, tokoh industri hiburan hingga olahraga termasuk Ed Sheeran, Emma Stone, Jennifer Lopez, Tom Hanks, dan hingga Paul McCartney. Meski dihadiri banyak tamu, suasana pernikahan disebut tetap terasa intim, dan menariknya para undangan menerima undangan digital yang disertai perjanjian kerahasiaan. Dan sementara lokasi acara baru diinformasikan menjelang hari pelaksanaan.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, grup K-pop BTS mendapat penghargaan sebagai tamu kehormatan dari pemerintah kota La Plata, Argentina, yang menjadi salah satu lokasi konser tur dunia mereka. Penghargaan tersebut diberikan secara resmi melalui pertunjukan bulat Dewan Kota La Plata sebagai bentuk apresiasi atas kontribusi BTS dalam bidang budaya, pengaruh global, advokasi terhadap generasi muda, serta upaya mereka dalam mendorong pertukaran budaya internasional.
1: Info Pro 2.
0: Info selanjutnya, arsip rekaman awal band Coldplay akan segera dilelang melalui platform Works Poetics, termasuk demo lagu yang sempat dipersiapkan Chris Martin sebagai kandidat lagu tema film James Bond tahun 1999, The World Is Not Enough. Koleksi tersebut berisi kaset studio, rekaman alternatif yang belum pernah dirilis, hingga lagu-lagu awal Coldplay.
1: Info Pro 2.
0: Itu dia Info Pro 2 kali ini, kita lanjut ke International Top 20.

selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman Pro 2? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman Pro 2. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman Pro 2, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman Pro 2.

0: masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

tepatnya ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat. Dari minggu sebelumnya ada Blackpink, waduh, dengan lagunya Go. No.

0: udor, know why?
1: Di peringkat ke-13 nomor 2 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Raise It All. Number 12.

0: naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya. Teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, Teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Finisters. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: Ini ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

0: 3 ya, 3 lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interstyle Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di International Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia.
1: Number 7.

0: Di peringkat ke-6, memasuki minggu ke-7-nya ada Shane Espiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: Tadi minggu ini teman berdua di posisi kedua memasuki minggu ke-9-nya. Lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where's My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman berdua ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

2 dengan lagu Folded yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali.

Ceria. RRI Pro 2 FM Ranai, teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak 200

0: Andi, itu airnya kalau lagi gak dipakai matiin dulu lah. Air itu jangan dibuang-buang.
1: Iya, Mak. Bentar lagi selesai, nah.
0: Apa lah munia nyucinya?
1: Yo biar bersih lah, Mak. Emang apa sih, Mak?
0: Ya Allah, sekarang nih air lagi susah. Kita tuh harus hemat pakai air tuh.
1: Yo jadi, Cak Mano, biar air ini hemat, Mak.
0: Iya, kalau keran tuh gak dipakai tuh jangan dibuka. Pakai air tuh sesuai keperluan bae lah.
1: Oh gitu ya, Mak. Ya lah, Mak, besok aku gak boros-boros lagi.
0: Nah iya, bagus. Walaupun kita nanti banyak air, yuk kita tetap harus hemat. Biar air tuh konsisten, tetap terjago. Nah gitu ya.

Di Pro 2 tua terbaik kamu tahu Pro 2 PNU Caka sahabat sore ya untuk kamu aja tahu Pro 2 ya apa kabar mudah masih aku tahu kamu dalam keadaan sehat ya. Tadi kita sudah mengikuti tahu Pro 2 ya lab chart musik ya top 20 internasional ya. Nah untuk kamu nih tahu Pro 2 ya pengen ya lagu kesayangan kamu tetap bertengger ya di chart musiknya RRI. Nah kamu bisa request ya lagu kesayangan kamu tahu Pro 2 di jam-jam requestnya RRI ya. Setiap dari Senin sampai dengan Sabtu nih tahu Pro 2 kamu bisa request lagu kesayangan kamu ya. Jadi itu bisa membantu tahu Pro 2 ya lagu kesayangan kamu tetap bertengger di chart musiknya RRI. Oke, gitu, tahun Pro 2 ya, apa kabar ya di hari Minggu ini tahun Pro 2 ya, gimana nih kamu sudah bahagia ke hari ini? Tentunya tahun Pro 2 kita harus berbahagia ya, tahun Pro 2 kalau enggak kita yang memberikan kebahagiaan ya dalam hidup kita siapa lagi ya, berharap kepada orang lain tahun Pro 2 no ya, karena kita enggak bisa nih tahun Pro 2 berharap kepada orang lain ya. Oke, tahun Pro 2 tentunya masih aku hadirkan ya beragam informasi dan juga lagu-lagu ya untuk menemani aktivitas di hari Minggu kamu ya, yang mungkin saat ini lagi menikmati lempar ya gorengan di tahun Pro 2 sambil duduk ya di depan rumah ya. Tentunya tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ki, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian. Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Kalau kita perlu dua penerbangan non-stop yang pertama di dunia bakal diluncurkan ya pada Oktober 2027 mendatang. Penerbangan dari Qantas Airways ya akan melayani rute dari Sydney, Australia menuju London, Inggris. Layanan Anyer ini Tempro 2 milik Qantas yang diberi nama Project Sunrise. Layanan ini akan memangkas ya waktu penerbangan antara kedua kota hingga 4. Ya. Nah, jika semula waktu ditempuh antara Sydney dan London mencapai 23 jam dengan Project Sunrise ya perjalanan cukup ditempuh selama 19 jam saja. Nah, perjalanan ini Tempro 2 akan dilakukan ya dengan menggunakan pesawat Airbus ya, jarak ultra jauh terbarunya. Pesawat ini sebelumnya telah menjalani uji penerbangan turbulence ya Prancis ya. Nah, pesawat ini juga membawa tangki bahan bakar tambahan berkapasitas 20.000 liter di bagian tengah belakang. Hal ini memungkinkan penerbangan bisa terus berjalan ya tanpa henti selama 22 jam. Kabarnya Qantas ya akan menerima total 12 pesawat Airbus ya. Nah, masing-masing pesawat dikonfungsi menjadi 4 kabin dan 238 kursi. Lebih dari 306 pilot dan 1.200 awak kabin akan dilatih untuk mengoperasikan armada pesawat Project Sunrise ini. Tiket untuk layanan ini akan dijual pada Februari 2027. Qantas sendiri telah merencanakan ya penerbangan ini sejak 9 tahun lalu. Namun rencana ini berulang kali ditunda ya hingga akhirnya ditetapkan pada akhir 2027. Setelah Sydney London, Qantas akan mempersiapkan rute panjang berikutnya yaitu Sydney ke New York, Amerika Serikat. Waktu peluncuran layanan ini akan diumumkan tahun depan. Menteri Perdagangan Australia Don Farrell menyambut kabar baik ini ya dengan antusias tentunya Tempro 2. Nah, untuk kamu nih Tempro 2 ya yang mungkin ya pengen merasakan penerbangan nonstop ini Tempro 2 ya, ini akan dirilis ya di bulan Oktober ya 2027.

0: panggilan kepada Bapak Rambo.
1: Makan yuk.
0: Bapak
2: makan apa? Rambo tuh di sana?
3: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
3: Enggak usah, makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah, enggak level. Makan itu dah.
3: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
3: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
3: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
3: Makan sate seafood.
4: Cintai makanan Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Di Pro 2 tuh terbaik kamu, tahun Pro 2. Nah, masih Penny Bird Campus, masih untuk kamu ya. Osaka kembali mencuri perhatian dunia. Kali ini bukan karena kuliner ataupun destinasi wisatanya, melainkan bandara yang menjadi gerbang utama penerbangan domestik di kawasan Kansai. Osaka Itami Airport yang dinobatkan sebagai bandara terbaik Asia dalam peringatan terbaru ya dirilis penyedia layanan kompensasi penerbangan AirHealth. Nah, bandara ini tahun Pro 2 berhasil ya mengguli bandara Canggih Singapura ya selama bertahun-tahun ya identik dengan predikat bandara terbaik di dunia dalam daftar yang menilai 279 bandara internasional. Osaka Itami yang menempati peringkat ke-12 dunia, satu tingkat di atas Canggih yang berada di posisi ke-13. Prestasi tersebut ya diraih berkat kombinasi ketepatan waktu penerbangan, pengalaman penumpang serta kualitas fasilitas terminal yang dinilai sangat baik. Meski tidak melayani banyak penerbangan internasional, Osaka Itami merupakan bandara domestik utama yang melayani kawasan Kansai termasuk kota Osaka, Kyoto dan juga Kobe. Bandara ini ya dikenal memiliki operasional yang efisiensi, maksudnya ini efisien ya, serta proses keberangkatan dan kedatangan yang relatif lancar. Dalam menyusun pemeringkatan ya, AirHub menggunakan sejumlah indikator. Selain menganalisis data ketepatan waktu penerbangan, lembaga tersebut yang menghimpun penilaian dari penumpang lebih dari 68 negara. Responden diminta yang memberikan penilaian terhadap berbagai aspek mulai dari pelayanan staf bandara, waktu tunggu, kebersihan hingga kualitas fasilitas seperti makanan, toko area ya, hiburan dan juga kenyamanan terminal. Nah, sementara gelar bandara terbaik dunia ya versi AirHealth ya tahun ini diraih oleh bandara internasional Tocumen di Panama. Nah, posisi kedua tahun Pro 2 ditempati oleh Portezuela Pinto Martins Airport di Brazil, disusun dengan Cape Town Airport di Afrika Selatan ya. Nah, tahun Pro 2 informasi tadi aku akses ya dari CNN Indonesia.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

0: aku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Di Pro 2 Twitter terbaik kamu tahu Pro 2 PN informasi UKM untuk kamu kaum muslimin dan muslimat yang masuknya waktu salat pada maghrib ya di wilayah Kota Randai dan sekitarnya di pukul 18.03 menit waktu Indonesia Barat dan menjelang masuknya waktu salat pada maghrib ya lagu bernuansa islami tahun Pro 2 akan kami hadirkan.

Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Jika kamu mampu bersabar sebentar pada saat dirimu marah, maka hal itu dapat menghindarkanmu dari ribuan penyesalan di masa yang akan datang."

Fatimah Az-Zahra adalah putri tercinta Rasulullah. Ia tumbuh bukan dalam kemewahan, tapi dalam kesederhanaan dan kesabaran. Sejak kecil, Fatimah sudah mengenal luka. Ia menyaksikan ayahnya dihina, dilempari kotoran, dan disakiti karena membawa kebenaran. Namun Fatimah tidak membalas dengan amarah. Ia justru berdiri di samping Rasulullah dengan penuh kelembutan dan doa. Setelah menikah dengan Ali bin Abi Thalib, hidup Fatimah jauh dari kata mewah. Tangannya kasar karena menggiling gandum sendiri. Rumahnya sederhana, hartanya hampir tidak ada. Tapi hatinya penuh dengan cahaya iman. Suatu hari Fatimah meminta pembantu karena lelah bekerja. Namun Rasulullah mengajarinya zikir, tasbih, tahmid, dan

Aita Pura, dua lagu dari Jajas Kasmaran ya, sudah terkait kita di pukul 18:28 waktu Indonesia Barat ya. Terima kasih untuk kamu di Aita Pura 2 ya, selalu stay mendengarkan program 2 di malam hari ini ya. Saat ini lagi menikmati makan malam ya, pengen ucapkan selamat menikmati makan malam aja untuk teman Pro 2. Dan tentunya nanti ya di pukul 19 teman Pro 2 kita akan bergabung bersama Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Pro ini. Namun sebelum itu masih pengen dihadirkan lagu-lagu dan juga informasi untuk teman Pro 2.

Masih di Pro 2 tempat terbaik kamu tahun Pro 2. Nah, film animasi Minions and Monsters yang berhasil mencetak rekor baru ya dengan meraih skor tertinggi di situs Aggregator Rotten Tomatoes sepanjang sejarah studio Illumination ya Entertainment. Nah, film ketujuh dari walalaba Minions tersebut ya sukses menuai pujian luar biasa dari para kritikus film tak lama setelah resmi dirilis secara global di bioskop ya pada hari Rabu 1 Juli 2026. Berdasarkan pantauan dari laman Rotten Tomatoes 2 di hari Kamis ya, Minions and Monsters saat ini mengantongi skor kritikus sebesar 88% ya. Namun seperti yang diberitakan oleh Forbes ya, skor awal film tersebut sesungguhnya sempat menyentuh nilai hingga 93% pada hari sebelumnya. Skor itu kini mengalami sedikit penurunan ya seiring bertambahnya ulasan yang masuk ya. Nah, meskipun nilai sedikit menyusut ya, pencapaian itu tetap mendapat kisah terbaru para Minion di posisi puncak katalog Illumination. Skor tersebut kan bahkan resmi melampaui rekor film original Despicable Me ya 2010 ya, sebelumnya memegang skor tertinggi sebesar 80%. Banyak ulasan positif ya dari pengamat film untuk Minions and Monsters muncul karena formula ceritanya yang dinilai segar dan menarik perhatian. Film ini menyoroti pertualangan para Minions yang menaklukkan industri Hollywood ya, hingga menjadi film besar lengkap dengan berbagai penghormatan terhadap sejarah sinemik klasik. Salah satu ulasan positif dari kritikus dari situs RogerOrbit.com yang secara terbuka yang memuji kualitas penyusunan narasi serta esensi komedi yang dihadirkan dalam film animasi tersebut.

0: Males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

Indonesia Pro Indi. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu Indi yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakalan ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini juga bakalan gue ceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indi.

Masih di Indonesia Pro Indie bareng sama Kangga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karya terbaik lahir dari keunikan diri sendiri.

indie. Salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana, gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang kesulitan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan, sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih ngebahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang tapi gak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita dibalik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karosel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audiens kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah...

Masih di Indonesia Pro Hindi. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang lagi kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh ini arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Angga pamit, bye-bye.

Iya, di Pro 2 teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat malam ya, kembali bersama aku Rosnevi. Hari ini edisi Minggu 5 Juli 2026 teman Pro 2. Seperti biasa ya, malam ini akan kami temani kamu dengan lagu pilihan dan informasi terupdate tentunya hingga ke pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti. So stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori apalagi sampai merusak.

saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Ya masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kamu pernah nggak sih melihat di mana kondisi seorang anak yang lagi makan nih, atau lagi disuapin makan, dikasih makan sama orang tuanya, tapi ya sambil dikasih nonton handphone atau gadget, main gadget ya teman Pro 2, atau dia main sambil main game, kemudian disuapin makan sama ibunya, atau lagi nonton YouTube atau apalah, yang penting makannya itu sambil main gadget. Kamu pernah ya? Pasti pernah dong ya. Nah, teman Pro 2, jadi kebiasaan memberikan gadget kepada anak saat makan itu masih sering dilakukan oleh banyak orang tua ya, agar si kecil ini lebih mudah menghabiskan makanannya. Padahal nih teman Pro 2, kebiasaan ini ternyata dapat berdampak negatif terhadap kesehatan dan proses tumbuh kembang anak jika dilakukan secara terus-menerus ya. Karena saat fokus anak itu tertuju pada layar, ia akan menjadi kurang menyadari rasa laparnya maupun kenyang. Jadi anak itu nggak tahu apakah dia masih lapar atau dia ternyata sudah kenyang. Dia nggak fokus ke sana ya teman Pro 2, dia lebih fokus ke gadgetnya. Akhirnya ya bisa jadi anak itu kekenyangan ya, atau bahkan dia masih lapar sebenarnya, kekurangan kebutuhan gizinya yang tidak terpenuhi dengan baik ya. Nah, teman Pro 2, jadi makan sambil menggunakan gadget itu juga dapat menghambat perkembangan kemampuan makan secara mandiri. Jadi anak, coba deh ya, kalau anak dikasih suruh suap sendiri, suruh makan sendiri, tapi sambil dikasih gadget itu bakal lama banget selesainya, bisa jadi nggak habis-habis itu karena anak nggak fokus ya. Jadi anak itu jadi nggak bisa makan sendiri secara mandiri ya, anak itu jadi lebih bergantung pada distraksi dari layar dibandingkan belajar menikmati makanan dan mengenali berbagai rasa secara tekstur. Nah, selain itu teman Pro 2 ya, waktu makan yang seharusnya menjadi momen untuk berinteraksi antara orang tua dan anak ya, karena ketika makan itu menjadi salah satu momen yang hangat untuk berkomunikasi ya, untuk berinteraksi, untuk berbicara apa-apa yang hal yang penting ya, hangat itu butuh banget ya teman Pro 2 ketika saat sedang makan bersama. Komunikasi yang hangat saat makan itu berperan penting dalam mendukung perkembangan bahasa, kemudian emosional, dan keterampilan sosial anak ya. Jadi perlu banget ya teman Pro 2, sambil makan itu dijauhkan gadgetnya, itu handphonenya disimpan dulu, dijauhkan dulu, fokus, ayo ajak anaknya makan sambil diajak berkomunikasi ya, diajak cerita yang hangat ya. Tadi di sekolah habis aku ada cerita gini loh, tadi ibu kerjanya seperti ini, papa kerjanya seperti ini ya, seperti itu ya teman-teman. Jadi itu bisa mendekatkan emosional anak dan mendukung perkembangan bahasa serta keterampilan sosial anak tentunya. Nah teman-teman, masih kita bahas lagi nantinya terkait kebiasaan ya, kebiasaan makan dengan gadget yang bisa mengganggu tumbuh kembang anak yang sering kita temui di zaman serba digital ini. So jangan di kemana-mana, tetap di Pro 2 teman terbaik kamu.

Iya, ada lagunya Bernadia ya, kita buat menyenangkan. Nah, sama halnya seperti yang sedang kita bahas ya Tempro 2, yaitu ketika anak sedang makan, kita sebisa mungkin ya untuk berkomunikasi dan dengan hangat dan membuat suasana itu semenyenangkan mungkin ya. Jadi tanpa distraksi gadget ya Tempro 2, jadi anak itu bisa fokus ke makanan, fokus ke kita orang tuanya ya. Dan teman Pro 2, paparan layar yang terus-menerus saat makan itu juga berpotensi membuat durasi penggunaan gadget itu menjadi semakin panjang. Akibatnya, anak itu lebih sulit mengendalikan keinginan bermain gadget dan berisiko mengalami ketergantungan terhadap layar ya, terhadap gadget ya. Jadi setiap mau makan harus cari gadget dulu, kalau enggak mau makan. Nah, ya. Dan teman Pro 2, para ahli juga ya mengingatkan bahwa kebiasaan makan tanpa perhatian penuh itu dapat mempengaruhi pola makan anak di masa depan. Anak itu cenderung tidak belajar mengenali sinyal alami tubuh sehingga lebih rentan mengalami gangguan pola makan. Dan teman Pro 2, orang tua itu dapat mulai mengurangi penggunaan gadget saat makan dengan menciptakan suasana yang menyenangkan ya, menyenangkan di meja makan itu seperti lagunya Bernadia ya, kita harus membuat menyenangkan, kita buat menyenangkan ya, dan mengajak anak mengobrol, kemudian memberikan contoh kebiasaan makan yang baik. Ada nih teman Pro 2, orang tua yang gak bolehin anaknya makan sambil nonton gadget, tapi sendirinya ya, tapi orang tuanya sendiri malah nonton sambil makan ya, makan sambil scroll media sosial atau nonton apapun di handphonenya. Jadi anak itu mencontoh ya kebiasaan orang tuanya, jadi nggak bisa disalahin juga anaknya, orang tuanya saja makannya sambil nonton gadget, sambil main gadget ya. Nah, itu teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ada satu lagi, orang tua itu bisa menyajikan menu yang bervariasi yang bisa membuat waktu makan itu terasa lebih menarik. Anak itu akan lebih excited ya ketika orang tuanya menyajikan menu yang bervariasi dan kreatif. Wah, hari ini ada menu baru, hari ini ada makanan yang kesukaannya, tapi bervariatif, nggak melulu seperti itu aja ya teman Pro 2. Jadi anak itu nggak gampang bosan. Nah, teman Pro 2, membangun kebiasaan makan tanpa gadget itu memang membutuhkan kesabaran dan konsistensi dari seluruh anggota keluarga. Namun ya, langkah sederhana ini dapat membantu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sekaligus membentuk pola makan yang sehat hingga dewasa.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

Tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet.

0: tembok, kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat, kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Ya, masih di Prodo teman terbaik kamu. Nah, teman Prodo, kalau tadi kita sudah membahas tentang bagaimana anak itu tidak makan dengan menggunakan gadget ya, teman Prodo, karena itu kebiasaan makan menggunakan gadget itu bisa mengganggu pola makan anak dan tumbuh kembangnya. Nah, sekarang teman Prodo, kita akan membahas terkait GTM. Nah, ya, kamu pernah dengar kan ya, gerakan tutup mulut pada anak. Nah, gimana sih cara mengatasinya, teman Prodo? Dan tentunya ya tanpa paksaan. Teman Prodo, gerakan menutup mulut saat hendak disuapi makanan itu merupakan perilaku yang cukup sering terjadi pada anak ya, apalagi anak di bawah 2 tahun. Nah, itu kayak masih sering banget ya. Apalagi masih masa empasi ataupun usia balita itu teman Prodo. Dan kondisi ini seringkali membuat orang tua harus merasa khawatir ya, karena anaknya terlihat menolak makanan yang telah disediakan. Bahkan kadang nih teman Prodo, ada yang sampai berminggu-minggu ya, berbulan-bulan gak mau makan ya, susah banget gak makannya, harus dikejar-kejar makannya. Nah, teman Prodo perlu dipahami bahwa anak yang menutup mulut itu belum tentu tidak lapar ya, bukan karena mereka tidak lapar atau tidak menyukai makanan tersebut. Bisa saja mereka sedang merasa mungkin time-nya ya, waktu makannya itu tidak tepat. Misalnya mereka lagi kecapean atau mereka lagi ngantuk ya. Kalau anak lagi ngantuk itu dikasih makan enggak bakalan bisa ya, teman Prodo. Mereka akan kayak gak fokus gitu ya, lemas jadinya tantrum, padahal lapar tapi ngantuk. Nah ya gitu jadinya anak gak mau makan. Atau ada juga anak itu lebih ingin mandiri ya, ingin suap sendiri, ingin makan sendiri ya teman Prodo, sehingga memilih untuk menolak disuapkan makanan sama orang tuanya. Nah, daripada ya kita memaksa anak untuk membuka mulut, ada ya yang saking kesalnya itu sampai marah sama anaknya, ngebentak anaknya, itu enggak banget ya teman Prodo. Karena memaksa anak makan itu justru dapat menciptakan pengalaman yang tidak menyenangkan, sehingga anak itu semakin kayak malas makan gitu ya teman Prodo. Besok-besoknya kayak mereka udah trauma duluan mau makan, kayaknya makan itu suasana makan itu sangat menyeramkan karena pernah mereka dimarahi ketika makan teman Prodo. Jadi memaksa anak itu tidak dianjurkan ya. Nah, gimana sih caranya? Jadi kamu bisa mengamati ya, mencoba untuk mengamati penyebab anak itu menolak makanan. Jika mungkin anak itu terlihat bosan, nah kamu bisa memvariasikan menu ya, bisa ganti-ganti menunya, walaupun sama-sama telur, tapi bisa aja besok telurnya didadarin atau diorak-arik, atau ya nanti dibikin kayak anak lebih suka kayak dibikin stick gitu ya teman Prodo, nugget pernah ya, telurnya bisa dibikin nugget atau telur dadar diiris kecil-kecil seperti mie. Nah itu anak suka banget ya, mereka lebih suka yang unik gitu ya teman Prodo, akan membuat mereka itu merasa penasaran ya. Bentuknya itu teman Prodo, bentuk yang unik, rasanya, nah itu akan membuat makanan itu terlihat lebih menarik dan mampu membangkitkan rasa ingin tahunya untuk mencoba. Nah, teman Prodo ya, dicoba nih teman Prodo, jangan gampang nyerah ya. Udah kalau nggak mau makan nggak usah makan. Waduh, ini gawat ya, karena bisa berdampak pada gizi anaknya. Teman Prodo, kita masih bahas lagi nanti gimana sih cara mengatasi gerakan tutup mulut pada anak ya tanpa paksaan tentunya. Tetap di Prodo teman terbaik kamu.

Iya, masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Nah teman Pro 2, kita masih membahas terkait cara mengatasi anak yang GTM ya, atau gerakan tutup mulut pada anak tanpa paksaan tentunya. Nah selain tadi kita sudah mencoba untuk memvariasikan menu ya, teman Pro 2, kamu juga bisa memberikan kesempatan kepada anak untuk makan sendiri sesuai kemampuan usianya ya. Ya meski memang kadang prosesnya itu mungkin lebih berantakan ya, anak itu makannya berantakan, nasinya kemana-mana, makanannya kemana-mana, meja makan jadi lebih kotor ya teman Pro 2. Namun teman Pro 2, cara ini itu dapat melatih kemandirian sekaligus membuat anak merasa memiliki kendali saat waktu makan ya. Jadi makanan tempat makan yang kotor itu bisa dibersihkan ya teman Pro 2. Namun pengalaman anak dan melatih kemandirian anak itu ya sangat berharga, jauh lebih berharga daripada hanya sekedar makanan anak berantakan yang membuat kita sudah enggak sabar ya, udah enggak usah makan sendiri, berantakan, biar disuapin saja. Nah, tapi kalau disuapin terus anaknya itu kayak enggak mau ya, karena mereka ingin mandiri ya. Jadi ya ingin anak lebih senang kalau dikasih kepercayaan untuk makan sendiri. Kemudian teman Pro 2, suasana makan yang nyaman itu juga berperan penting dalam meningkatkan nafsu makan anak ya. Jadi hindari memberikan tekanan, kemudian atau diancam ya, awas kamu gak makan ya, kalau kamu gak makan bla bla bla bla, itu bahaya banget ya. Jadi anaknya itu merasa tertekan ya, terancam, dan atau nih bahkan ya ada orang tua yang membandingkan anak dengan orang lain ya, maupun dengan teman usianya. Nah karena hal tersebut bisa memicu stres anak pada saat makan. Kemudian teman Bro 2, kamu juga bisa mengajak seluruh anggota keluarga untuk makan bersama ya. Lebih sering ngajak keluarga itu untuk makan bersama, bukan makan masing-masing. Nah, karena anak itu cenderung belajar melalui contoh ya, apa yang mereka lihat ya teman Bro 2, apa yang ada di mereka, mereka pelajari diam-diam, mereka itu mempelajari, mengamati ya teman Pro 2. Sehingga ketika melihat orang tua atau keluarga sedang menikmati makan, itu dapat mendorongnya untuk ikut mencoba tanpa perlu dipaksa. Nah teman Pro 2 ya, jadi teman Pro 2 dengan mengetahui penyebabnya, jadi orang tua itu dapat memperoleh penanganan yang tepat sehingga kebutuhan nutrisi anak tetap terpenuhi dan proses makan menjadi pengalaman yang menyenangkan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi.
1: Ah, mumpung lagi pada santai, aku nih bisa ah.
2: Asyik, gak ketahuan.
1: Ngedusel lagi bisa gak ya?
2: Ah, cobain ah. Mbak, antri dong. Enak bener situ, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
2: Yaudah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Jun nih.
1: Ah, masa sih?
0: Iya, pengen ngepesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
0: Hai Bi, apa kabar? Duh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
0: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.

0: Habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Tahukah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya. Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: No matter what, no matter what.

0: Mama, boleh gak aku main hujan?
1: Boleh, tapi gak lebih dari 30 menit ya sayang.
0: Asik!
1: Tahukah Anda, hujan-hujanan menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan tubuh loh. Mencium aroma hujan bisa memiliki efek yang menenangkan. Aroma ini ternyata muncul dari beberapa bahan kimia dalam tanah yang dilepas segera setelah hujan dimulai. Peneliti mempercayai bahwa air hujan bersifat basah. Air ini bisa mendetoksifikasi tubuh, meningkatkan kesehatan pencernaan, serta menyeimbangkan kadar pH dalam darah. Melansir akun Instagram Kemendikbudristek, manfaat hujan-hujanan untuk anak bisa menstimulasi kemampuan motorik anak, bisa menghilangkan racun dalam tubuh, dapat menguatkan tulang, menjadikan rambut bersinar, bisa merangsang kreativitas dan imajinasi. Bagaimana? Tertarik untuk hujan-hujanan? Tapi ingat, harus dalam kondisi tubuh sehat dan tidak lebih dari 30 menit ya.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

sudah pukul 23 lebih 56 menit waktu Indonesia Barat. Sampai di sini tugas kami menemani kamu hari ini edisi Minggu 5 Juli 2026. Dari Natuna Indonesia mewakili kerabat kerja yang bertugas, aku Rosnipi pamit undur diri. Kita akan bertemu di lain kesempatan. Selamat malam dan sampai jumpa.

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh kepulauan Indonesia. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini Senin 6 Juli 2026 dari Sempang Natuna, Cesar Niati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

yang paling besar di bumi ini bukanlah gunung dan lautan, melainkan hawa nafsu yang jika gagal dikendalikan, maka kita akan menjadi penghuni neraka. Abu Hamid Al-Ghazali.

Ali bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

Dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu. Ibnu Qayyim al-Jauziyah.

0: lampu yang gak dipakai dimatikan dulu. Kipas angin dan keran airnya juga jangan dibiarkan menyala begitu.
1: Ah, biar aja lah Sin, udah buru-buru nih, cepetan.
0: Lah Yun, jangan begitu.
1: Kenapa?
0: Kita harus menghemat energi loh. Karena energi merupakan hal penting dalam segala aspek kehidupan manusia. Dan ketersediaannya itu juga terbatas. Selain itu, menghemat energi juga merupakan upaya mencegah atau mengurangi perubahan iklim.
1: Ah, ribet deh sama kamu. Ya udah deh, aku matikan dulu.
0: Nah, gitu dong.
2: Menghemat energi untuk kehidupan kita kini dan nanti.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat, lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan selamat pagi buat teman-teman semua ya. Di pagi hari ini, hari Senin, teman Pro 2, 6 Juli 2026. Semoga hari ini sehat-sehat ya, teman Pro 2. Dan matahari juga sudah mulai menampakkan cahayanya di pagi hari ini, sudah terang banget ya. Dan sekarang sudah pukul 6 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Selamat beraktivitas di hari ini, hari Senin yang identik dengan padat banget. Semoga tetap semangat tentunya teman Pro 2. Dan jangan lupa diawali dengan sarapan terlebih dahulu ya teman-teman, karena memulai yang baik, yang sehat, jadi diakhiri juga dengan yang baik dan sehat teman Pro 2 tentunya. Jadi kalau kamu makan paginya itu sarapan pagi dengan menu yang sehat, seimbang ya, tidak berat, jadi kerjanya pun juga enak teman Pro 2, nggak ngantuk ya. Jadi kalau misalnya makannya langsung nasi sepiring, segunung, dijamin deh pasti ngantuk ntar ya teman Pro 2. Oke teman-teman, mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini, satu informasi buat kamu teman Pro 2, ini seputar tarif listrik PLN tetap menurut Bahlil demi menjaga daya beli masyarakat teman Pro 2. Pemerintah melalui Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ya, menetapkan tarif listrik PT PLN Persero untuk triwulan 3 2026 Juli sampai September itu tetap dan tidak mengalami kenaikan, dan kebijakan tersebut diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat serta mendukung stabilitas ekonomi nasional di tengah dinamika ekonomi global. Menurut ESDM Bahlil Lahadalia, teman Pro 2 mengatakan keputusan mempertahankan tarif listrik merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam memberikan kepastian bagi masyarakat dan pelaku usaha. Dan sesuai dengan peraturan Menteri ESDM nomor 7 tahun 2024, teman Pro 2, penyesuaian tarif atau tarif adjustment itu dibagi 13 golongan pelanggan non-subsidi sejatinya dilakukan setiap 3 bulan berdasarkan perubahan 4 parameter ekonomi makro, yaitu kurs rupiah, Indonesian crude price teman Pro 2, kemudian inflasi, dan juga harga batubara acuan. Untuk triwulan 3 tahun 2026, parameter yang digunakan merupakan realisasi periode Februari sampai dengan April 2026 yang mencatat kurs sebesar 16.959.32 rupiah per US dollar, kemudian ICP sebesar 96,12 US dollar per barel, inflasi 0,21% dan HBA ini sebesar 70 US dollar per ton teman Pro 2. Kemudian meski secara formula terdapat potensi perubahan tarif, pemerintah memutuskan untuk mempertahankan tarif listrik guna menjaga stabilitas ekonomi nasional. Bahlil juga menambahkan teman Pro 2, selain untuk pelanggan non-subsidi, kebijakan ini juga berlaku bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi yang juga dipastikan tidak mengalami perubahan tarif listrik, seperti pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, hingga pelaku usaha mikro, kemudian pelaku usaha mikro kecil dan menengah teman Pro 2 atau UMKM. Kemudian pemerintah berkomitmen menghadirkan listrik yang andal, terjangkau, dan berkeadilan. Kebijakan tarif tetap menjadi bagian dari upaya menjaga stabilitas ekonomi sekaligus memastikan layanan listrik kelistrikan tetap berkelanjutan teman Pro 2, itu ujar Bapak Mahlil ya. Sementara itu Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo ini menyampaikan sebagai perpanjangan tangan ya, pemerintah PLN siap menjalankan kebijakan tarif listrik triwulan 3 tahun 2026 sekaligus berkomitmen untuk terus menghadirkan pasokan listrik yang andal dan layanan listrik yang semakin berkualitas kepada masyarakat. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini. Dan informasi ini teman-teman aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sering makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2, dan kembali satu informasi di pagi hari ini teman-teman. Menteri LH ini pastikan kerja tim gabungan padamkan TPA Jatiwaringin ya, teman Pro 2. Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengunjungi TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang yang telah 6 hari mengalami kebakaran. Tujuannya guna memastikan kinerja dan progres pemadaman yang dilakukan oleh tim gabungan dari berbagai instansi kementerian atau lembaga. Dan Menteri Jumhur tiba menggunakan kemeja biru dan mendapat kawasan dari buruh yang tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Kemudian Menteri Jumhur juga memasuki posko kedaruratan di lokasi TPA Jatiwaringin, teman Pro 2. Dan dalam posko, Menteri Jumhur juga mendapatkan paparan laporan penanganan pemadaman kebakaran mulai dari pertama hingga hari ke-6 oleh Deputi Bidang Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup Rizal Irawan ya. Ditambah lagi Kepala Pusdatin BNPB Abdul Muhari serta Bupati Tangerang yaitu Muhammad Maisyal Rashid. Dan Menteri Jumhur mengatakan kunjungan ini hanya ingin memastikan dari kerja-kerja yang telah dilakukan oleh semua pihak, mulai dari BNPB, KLH, Bupati Tangerang, kemudian Kementerian Kehutanan dan juga TNI ataupun Polri. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
2: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja.

0: Adek, kok airnya dibiarkan ngalir terus itu? Emang ngapain sih?
1: Kenapa sih kak, ribet amat. Lagi nyuci tahu?
0: Kita harus hemat air loh dek.
1: Lah, kan airnya banyak kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
0: Kamu tahu gak dek, bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, dek.
1: Iya deh, kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak. Beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor. Sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki? Gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita. Mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget Kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

0: Ella Fitton.
1: Pendidikan merupakan hal yang penting bagi setiap individu. Kebanyakan orang pasti setuju bahwa pendidikan adalah salah satu komponen penting dalam hidupnya. Karena dengan pendidikan, seseorang berpeluang untuk memperbaiki diri. Dengan pendidikan yang baik, seseorang dapat memberikan manfaat bagi dirinya maupun orang lain. Sejarah Hari Pendidikan Nasional diambil dari hari kelahiran tokoh pendidikan nasional, Ki Hajar Dewantara. Maka setiap tanggal 2 Mei diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional. Hari itu diperingati untuk mengingatkan kita bahwa masyarakat yang semula kesulitan mengakses pendidikan kini bisa sama-sama merasakan luasnya samudera ilmu sebagaimana didapatkan oleh sekelompok bangsawan. Dengan begitu, bangku pendidikan yang semula tidak mungkin terjangkau oleh kalangan pribumi kini mulai bisa dinikmati.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Ispada. Selamat pagi teman Pro 2, dan sekarang sudah pukul 6:48 waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di pagi hari ini ya. Keberadaan papan digital interaktif membantu guru di wilayah 3T, teman Pro 2. Keberadaan papan digital interaktif atau teknologi layar sentuh pintar ini memberikan kemudahan bagi guru dalam mengajar, teman Pro 2. Kegiatan belajar di kelas menjadi lebih menarik dengan adanya papan digital interaktif ini, dan guru sejarah di SMA Negeri 1 Bintan Pesisir, Kepulauan Riau, Nur Jaman ini mengatakan papan digital interaktif membantu guru untuk memvisualisasikan materi pelajaran, apalagi buku untuk di wilayahnya sangat terbatas, teman Pro 2. Nah, kemudian Nur Jaman juga menyebut, selain guru, interaktif flat panel atau papan digital interaktif ini memberikan dampak positif bagi siswa. Ia menyebut siswa lebih aktif di kelas karena siswa diharuskan untuk aktif, teman Pro 2. Nur Jaman juga berharap agar pemerintah pusat ya menambah IEP ini, apalagi sekolah berada di wilayah ketertinggalan, terdepan dan terluar atau 3T. Ada 3 layar IEP ini di ruang kelas yang aktif dipakai dalam kegiatan belajar mengajar. Pemerintah juga memperkuat akses internet terutama untuk wilayah 3T, kemudian memperluas akses listrik. Ia berharap dengan jaringan internet dan listrik yang lebih kuat, pendidikan akan semakin lebih maju. Nah, teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan teman-teman, informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek